Ganama kwa musong aze gengamke muli wala kwamteke tinitawa 55 minutes ke konke radio xka fm mula gita kwamteke ke tansupam ke dogang umkama mula ngwa chigde hechigde angam awa yalf ilin awim kala chigde awa yalfu Gita kwam tiki ke Chimusilam gita kama mko program yang ke kosi Ulo yalfirin kaiwi program ngui Tini gita akal utom ke ulasin lagi chuang Muku gika kuin aligam ko kuma ki kongi radio XKFM Nti ga gya tui sa muku gika sa Kulima program ngui mwachit de gita akal utom hu Kama kama tiki bunga muhe gye kukin aligam ko kuma ki chimusin ke gi chuang Ki tui sa muku gika sa ka kisi Kangen hokang wa mke program sa ke gege utkhamam ke vilungi sagani khuna ka wala chi gege angam awa yalf irim ulila khaim ham ko chi gege ta a khanga program ta chi gege rasa program ngoi tin a klo tom ke wala ngin ho chi gege chang chi musi ngi ta gum angwa program ke dang ke ta sa fita wala chi gege kham chi gege rasa ko hi journal program a klo tom ke wala ngin ho chi gege ke i chang

mega musu ege amke muli ula kwam teke 12 ikawa 46 mani teke konke radio XK FM mula kita kwam ke tini gire kwe chu ag angawa mko program yang akwam ke cebunga chu sa tungki ngay ngay program kakrisi kam tini gige kwa ke sa ula sing ke gichwang kiki tiki ukhamam ke anjigam chwa gmi angawa kongulang

Unertensiva ang kanya kabuam ta gida mo ta kunga kahiya wa bilong sa kika chang ki ta program at yung ki kum ta gya kung ng ta program ta kung nigim ta program ay gida gastam ta ki wala ang im ta ki siga mat ay ta kum ta tusa ki wala kang gawa kalu kiling ng ta gita ng akwete sa kulitit ng mga ng ta gita chukang ng ta program ki kung sini ki Iko masih nam tegi dan ngoda ngakang ya wa bilang usah kita cang tegi dah sawo kui kaki ya wa orang jangan gya bilang usah kita cang kerjim tegi ya kanga kita gya kang ya wa tak kuen ni tegi gya kang ya wa kang tak kuen tegi ya kang ya wa pangat ayam sama berkang wa kui kaki ya wa tegi kang kanga kanggo ayam capro haram Atau kita kau mesti kaya kau ngomca program kita mesti ni kita kau masih mesti kaya sen kita ya wa mana kau mesti kaya kau ngoi kau ya wa liar far dah kita kita tapi gani mana kau ya ye kau kau me oh ya wa for school gani mesti kaya sen kita kau cik he a wa mana kau kita wa tinit ali agi talung saya kita cik he kahe agi Ya kali u mana kau tinit ali ke kuasa ya ukuan kah ya wa kan ada lagi kah ya wa school hari itu agita kena o agita o kah ya wa semua nuker plani mana kau agaci ya ma kau cie sekolah mana kau kung kuasa ya kerat er agita o semua nuker plani ya pernah lagi kuasa dawa Ki kang ya wa tangga gani kuna kika help models agita kanga o kang ya wa chisumu kia sa agita awada tam tagi hang ki kang kala wa chikehi akwasa dawa I dawa chikehi akwasa dawa dawa wuna khalia taiti yehe ya tuisa chikehi hang ka ya wa kan wa fardakh yida kani lir fardakh yida kani ke ya panin no ya ge hu wana kuna ka da wa ge hu longo sa kuna ko ka tini ge ga ale ya wana ka tisi ge sin ka ya o lir fardakh yida kani da ko ya ge long sa ka wa successful ke ya kani wa ko ka tini ge ya wa da ma ji ka ka wa a long sa da wa ke Cimoi, dah tadi gehit ale. Kon ini kali ngua bilang saya kita cang, hikau giat u agita alung sawaki. Kami gehing, kunakah tawa wana kalau o kalian tadi yehe ya gih ya alung sa. Wa kuhe liar pada hita gih ya utam. Imta gehing kau ya kanggo imta program kita si ini kita komasi imta gehasing kita ya wa Semua nukah plan ni, kalau cik itu cik jalan ngawa bilang sakit kacau, mana aku lagi kacau kat, ngakang hewa cik deng ini, dah semua nungui agita dengan ngawa lagi kang ya wadangga, sangat matur tak wadangga, dah semua nungui agita dengan ngawa ya kang ya wadala gini kuna, yang matur tak wadik ngagala si kagi kagala, dah semua nungui agita dengan ngawa kang ya wakunda gini Lungsa ki kang ya wa kundra. Kuna kang dawa ki kundra. Pringan hi kunda tiki ka kahukua. Ka alisi ini ki ka asi akita alungsa ya. Ngayan hi kunda. Kati ya kuka ya dalaka kuma ya hi. Wukwe ka gihi a wa him tatangi ya kangu kanta program ki wala singi chanin. Tukum jati jagi wana kaisi mana kwa kangia wa kalu kiling jati ni gita ngaya kwa da sa kulai tikwa ni wama jagi da chukam wama ja program ki bangsi ni ki koma si tukim jagi hea sen kwa ki 3 and 20 kamuni taka gita ngkundi kwa tunga si ziki kwa ngke radio xkfm dam jati ni kamba kwa ngke o 7 dia rita kamuni tagi hang yaitu ni tong hiklu yam jagi a kwa ngwa Jab program kita angsi ni kita komasi, atau kita komtegi akan mengulas lagi contoh jatuh modal ngawa, jatuh fita kita.

Paradise wafikin digi ngwisa wala sengi chongwe aka ngwe kimta tingim digi a sengkwa kimta wala ka 3:50 minute kiti ngwde dumtung aha ki konki radio xkfm tim jitik ngwe kamba konki minute ki yisiwa yim titang gi kwa ngwam ta program iki a kawi ngwam ta program ki dong se niki koma sida kum ta tusha go na kangia wakalo kelen hum titinu gi ngwa kam ta program ki chongwe tamazimta giasim ki wala kawin akamotlu yimta gia kawin ngolam ta giasim ta tangin ngodit kinga tisimu ngay yangi kia Louisa kia tisimu gia ngwakamta higia watikwa kanka kia ngay wamta tisimu mtiki sada gita watikwa gani iniki ngayme wako mta tisimu kiki wakamta nkwa kisa mta program kigang si niki kuma sa tete kiko mta kihia kawya wamta kia sing kikati niki tisimu dangkwa mta kiki sa ati tiki kwe wala kia kamta mta kia sing ki mta wala kawin nga komoku mta kia nkawin nga mta program kigang si iniki kuma si tika program mta kwa toga giga kango kwa kresi titanga giga nkwa kwa kanga kanga ya owa tisimu kani kuna kasi awakuliti gani mwa mta tisimu gita au kamda nga kresi mta tisimu mta giga kanga waya sanga gia kwa igia owa nga imehe giga yola si uchitwa ki yola si wa mta tisimu mta giga nkwa kaku kango kwa mta program kita ngan dengan jaga sengkau ke ulakah kamu tuh jaga kau ngam jaga program kita ngan kita kamu sih mana mana jaga five ikan kamba jaga kau ngam jaga program tak ulakah kasi yang mungkin aku yang mungkin ada jauh sih sih mana fitika ngan kamu ngan kau nanti tidak kiko ulakah kamu ngan kau ya tiga sih kamu jaga program kita ngan kita kamu sih kami alin ini alas temu ngan kita tu sila atau kita mempunyai kiasi kemudian.